soa obesa fefe na nya woni pada senia uta wanya mikuku na wato baba lama sikia baba sanda ya baba sia mama mama onya mitumia dia.